Ini kalau ini orang boleh. Baru punya cincin, ada dua tu kat sini.